pani bagari dani bari dani badani bagari dani baga pani jadani bagari gari jadani ga hey gaba gavani pani ga gari dari dani dani baga pani dani pani baga bagari.